0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Eh Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Mesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DMD Pangu Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat.

sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu ya.
1: Serius ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kuarahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo mi ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka mukilingnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Eh Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Mesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsa.

0: Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Pangur Rezeki.
1: Mulai April di TV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
2: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ya, terima kasih anda masih tetap setia dengan kami di 106.6 FM hingga saat ini. Sudah pukul 10:40 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita buka layanan teleponnya bagi kami yang ketol dengan lagu dangdut. Bisa berbagi salam melalui layanan telepon di 0814 13 10 66. Bisa juga melalui telepon WA di nomor yang sama, 0814 13 10 66. Ya, sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, paling cepat apa dari apa Polman nih. Apa kabar nih? Wah, Bang Leman. Ya. Lagu apa Leman?
1: Roma,
0: judulnya
1: Patah Hati.
0: Patah Hati ya?
1: Ya.
0: Oh ya. Oke, okay, oke.
1: Okay. Ya, lanjut menyapa dulu. Di sini ada Bunda Maria, ada Andi di Bali, ada juga Rianto, ada juga Oh juga. Nah, Ira di mana ini? Ada Polona, ada Papa Nen, juga ada Bobby. Ada Oni, ada juga Linda, ada juga Reti, Amal di Maim, ada juga Adi Rumaim, Jamal Nyan, apa lagi? Jamal Nyan, semuanya mau tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Halo.
2: Halo.
0: Ya, Aji Eda, silakan. Bunda Aji, lagu apa nih?
2: Roma.
0: Roma juga, ya.
2: Perjuangan dan doa.
0: Oke, perjuangan dan doa. Silakan ya. Untuk siapa
2: tadi
0: lagunya?
2: Leman.
0: Mm-hmm.
2: Leman, Bobby, Yusuf dan Mawati serta Bapak Wati di Polman.
0: Ya.
2: Bapak Tiu di Tengku Umar, mudah-mudahan sehat selalu. Ya, Bunda Fasen di Masoro. Anak kendaraan Runda yang masih di Polres, semoga sehat selalu juga. Aldi Bro di Pengaparan, Amal Jerman, Anto di Duri, Jaya di Kopeng, Mayana juga di Kopeng, Ira dan Murlia di Stalisda di Majene.
0: Ya.
2: Bilal
0: di Wajo.
2: Fatma gak pernah muncul selama pengantin baru.
0: Iya, lagi berbulan madu itu Bunda.
2: Iya, yang sebelah lagi itu satu. Sudah amal di Jerman. Dan Sultan di Baru, Adi di Bergayang. Ira sudah. Ira, Rizky, Mulia dan Rizky dari Majendan. Gibran dan Acu di Polman.
0: Siapa
2: lagi? Mama.
0: Maulana.
2: Maulana
0: mau lagi.
2: Nggak bisa ketemu ya.
0: Maulana mau lagi.
2: Maulana mau lagi. Sebab itu. Ya mungkin dalam perjalanan. Semoga saya selalu dan selamat dalam perjalanan.
0: Iya.
2: Tiba di tempat tujuan. Untuk saya lupa Pak Haji Mardianto.
0: Pak Haji Mardianto.
2: Terima kasih.
0: Mm-hmm.
2: Untuk Haji selama bertugas, semoga saya selalu dan semoga Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Mujir.
0: Ya, waalaikumsalam. Bunda Mariam, lagu apa?
1: Lagu si Ratu Barbie.
0: Ratu Barbie, oke. Okay. Ya. Ya,
1: hujan silah. Di sini Bang Mujir.
0: Oh ya, alhamdulillah kalau hujan itu. Itu rahmat.
1: Betul.
0: Iya, di sini enggak ada hujan nih.
1: Oh, hujan baru ini yang turun.
0: Mas Solo, iya. Alhamdulillah. Iya, ya, lagunya apa? Lagunya untuk siapa nih?
1: Untuk Pondo di Takalala Timur, cucuku Ari. Sama cucuku Novi di Maros, saya selalu di sana.
0: Ya.
1: Dinar di Beten Pinrang, saya juga di sana.
0: Ya.
1: Cucuku di Angkatan Laut. Terima kasih juga. Siapa sih lagi? Terima kasih
0: Haji Eda.
1: Memang terima kasih juga siapanya. Siapa lagi? Anto di Duri, Gira di Majere. Siapa lagi itu? Yang biasa suka sapa saya. Siapa yang di Polman itu, yang perempuan itu? Lisda.
0: Mama Wati, Lisda, Ira di Majene.
1: Iya. Semua-semuanya saja Bang Uji, karena hujan tidak begitu dengar.
0: Oh iya.
1: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, pun Nanang di

Ya, siapa lagi di 081-14-13-66? Ada Leman tadi mau dengar lagunya Patah Hati.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
5: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
6: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
7: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
6: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
7: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
8: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
6: Bos, transfer atau cash?
9: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Baik, sekarang kita berlanjut lagi. Masih saya buka layanan teleponnya. Terima kasih untuk Leman Haji Eda, nanti ya lagunya Perjuangan dan Doa, dan ada Bunda Mariam Ratu Barbie. Masih saya tunggu teleponnya di 081 14 13 10 66. Anto di Duri, gimana kabar? Ruben Jaya di Sopeng, Ahmad Yani di Sopeng. Halo untuk Aco di Polman, juga Maulana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Udin.
0: Waalaikumsalam Ira, lagu apa Ira?
1: Lagunya Rika Sugierto, Pria Idaman.
0: Oh, Pria Idaman, oke. Untuk siapa lagunya?
1: Lagu yang baru lewat tadi, ada Bunda Marian, Adieda, ada Papa Wati, Mama Wati, ada Tifo, ada Irmi, ada siapa lagi? Ada Bilal, ada Andi, ada Batma, ada Paida, ada Ali di Pare.
0: Ya.
1: Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? 081 14 13 10 66. Oke, kita dengarkan lagunya Bunda Haja Eda.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, di antaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka Meki linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalaman

0: itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar madek ku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
0: Jadi apalagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan

0: kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, gimana Ki kuliah semester berapa, Mbak Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 Kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda

0: muda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mie proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
1: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu deh.
0: Serius, Ki mau tahu?
1: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kuarahkan juga ke sana daftar kuliah.
0: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
0: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Miko UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Miki linknya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Miki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Social News Lintas Daerah.
6: Social News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Social News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iya lah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih. Selamat sore semuanya. Salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kita gabung lagi di sini di sore ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2025. Kenapa ini kecil sekali suaranya? Oke, kita lanjut aja dengan lagu berikut nih. Ini lagunya Papa Senglau Pengajak.

Ya, gimana ini simpatisan Susia dengan lagunya Papa Setopang Lau Pangaja. Semoga terhibur ki selalu. Yang mau bergabung di sini boleh telepon aja di 081-1413-1066. Boleh telepon aja di sini dan kita lanjut aja dulu nih lagunya yang berikut ini.

0: dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab.

dalam rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Ya baik, simpatisan Susi ya, buat Anda semua nih, sebelum kita lanjut dengar lagu, terima telepon dulu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ahmad Yanipasmu.
0: Dari?
1: Lagu Sopeng.
0: Sopeng, dari Ahmad Yani di Sopeng. Oke, Ahmad Yani.
1: Lagi mendung di sini.
0: Sama-sama jadi sini juga.
1: Iya.
0: Lanjut Niki.
1: Punya. Anu Mbak. Mbak Susan.
0: Iya Pak.
1: Lautan Rewe.
0: Lautan Rewe agak naru. Nanti pilih cara iya. Ada.
1: Jumpa-jumpa.
0: Iya.
1: Yani di Pare-Pare. Ada Ira di Majene. Najwa di Sentral.
0: Iya.
1: Ada Eda, ada Leman. Aldi Bro, ada Bobby di Polman, Anto Duri di Enrekan, kita Ustaz Saputra, Wai di Ngalip Indrani, Mama Wati, kita Serikan di Baru, Bunda Marian, ada Aiman, Pak Mardianto, ada Nasri, dan semua-semuanya minta susah.
0: Iya.
1: Kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ahmad Yani di Sopeng. Kita dengar dulu lagunya nih, Paja pada Ajumali. Wih, ada lagi nih mau telepon. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam Haji Eda.
2: Balolipa.
0: Balolipa, oke nih.
2: Oh, itu yang saya berlewat Ahmad Yani, terima kasih. Haji Pak Mardianto di Kompos Kodim.
0: Iya.
2: Yus Bobby Lema.
0: Bobby.
2: Yus sedang Mama Wati di Polman.
0: Iya.
2: Amal di Jerman.

0: di sedaran di majennya, anti bro di pengaparan,
1: iya.
0: Amal di Jerman, Hilal, Fatma dan Ruben di Wajo, Amal di Jerman, Anto di Duri, Yahya di Kupeng,
1: siapa lagi?
0: Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, Gibran dan Aco di Kolmang, Maulana mau lagi. Iya, sudah bisa kan?
1: Iya, Maulana.
0: Nasri
1: lagi di jalan.
0: Ya, yang di jalan, hati-hati. Semoga selamat di tempat tujuan.
1: Iya.
0: Untuk wajib bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia sama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda Dirajang. Terima kasih.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Ya baik, simpatisan Susi ya, kita lanjut lagi nih. Untuk kamu yang pengen bergabung di sini, selamat sore, apa kabar nih? Ada Ramla di Pasar Sentral. Lagi Mak Balu Bepa ini. Halo, terima telepon lagi nih. Halo, halo, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
5: Masih di Papara Lembang.
4: Iya, Aldi bro. Oke, lanjut nih.
5: Lagi mendung di sini.
4: Sama-sama.
5: Ada sinet peringatan diri di Russian News.
4: Apa?
5: Waspada.
4: Iya, lanjut.
5: Hujan lebat, tinggal lebat.
4: Oh, di sini sudah hujan tadi.

0: berhenti lagi, yeah, hujan lagi.
1: Ada hujan lebat, tinggal lebat.
0: Waduh, waduh, waduh. Ya, oke, okay, lanjut Miki. Peringatan untuk pulang cepat-cepat.
1: Ya, ada di CC News. Saya lihat. Wah, tidak ada lagi kalau pagi ya. Saya cuma lihat di online-nya.
0: Iya.
1: Lagunya, lagunya Udani Tendri Bali.
0: Udani Tendri Bali. Oke, Mi.
1: Ya,
0: lanjut,
1: so,
0: Ki.
1: Haji Eda tadi. Terus,
0: nah, iya, Haji Eda.
1: Mama Wati, Sulaiman, Jepang. Siapa lagi di Polman?
0: Di Polman.
1: Ada Bupi di bawah ya. Zidan, Alex Arbino.
0: Iya.
1: Siapa lagi di bawah?
0: Siapa?
1: Banyak di Polman.
0: Leman, Mama Wati.
1: Iya. Ada juga di apa namanya?
0: Ada
1: yang di
0: Sope,
1: Majene, siapa itu di Majene?
0: Siapa itu? Ira di Majene.
1: Ani di Pare, Ina di Selatan.
0: Iya.
1: Di Sope juga.
0: Sope
1: juga di Pare. Hendrika. Siapa lagi yang di Polman itu? Banyak di Polman.
0: Banyak sekali warganya Polman. Iya. Terus salam-salam lagi buat siapa ini?
1: Ya, untuk semuanya.
0: Semuanya saja. Okay.
1: Karena mendung di sini ya.
0: Mendung, mau turun hujan, jadi tetap di rumah.
1: Lagi,
0: tetap
1: lupa.
0: Di. Oh, melamak pulang tuh paling. Nah.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, Mi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Aldi, bro di Pangaparang Lembang. Lanjut lagi, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dengan Amal di Jerman.
0: Amal di Jerman. Oke, okay, Amal.
2: Merekis lagunya Herman Kahn.
0: Judulnya apa?
2: Guna Salemo.
0: Sudah Mi tadi diputar itu lagunya.
2: Oh, sudah Mi.
0: Yang lama paling jadi. Ikut saja mikir lagunya di ada Udani Tendri Bali.
2: Iya, yeah, okay. Ikuti saja.
0: Iya, salam-salam dulu.
2: Tadi ada Bang Aldi bro tadi yang baru lewat.
0: Iya.
2: Terus warga Polman sampai terkecuali.
0: Warga Polman.
2: Ada Bang Nasri di perjalanan.
0: Nasri, iya.
2: Ada Bunda Haja Eda di pengapa apa di Rajang.
0: Di Rajang.
2: Ada Bang Anto di Duri, semuanya Bang Haji Baje.
0: Iya.
2: Sama bertugas selalu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Amal di Jerman, terima kasih. Kita lanjut lagi nih, terima telepon yang berikut. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Halo.
2: Ini Maulana di Polman.
0: Siapa namanya ini?
2: Maulana di Polman.
0: Maulana. Oke nih, Maulana di Polman. Lanjut Miki.
2: Iya. Bisa request lagi kan?
0: Boleh Ji, lagunya apa?
2: Lagunya Saleaes. Apa itu judulnya di situ lagunya Saleh?
0: Kurang tahu juga, belum dilihat ini.
2: Iya.
0: Iya, pokoknya lagunya Saleh.
2: Lagunya itu kalau ada.
0: Iya, kalau ada nanti dicari ya. Oke, Mi. Salam-salam dulu nih buat siapa? Maulana.
2: Iya. Salah Salili.
0: Siapa lagi?
2: Kalau Salili itu dibilang Salang Udani, nabilang Ubi.
0: Iya.
2: Ya, salam-salam pale ini.
0: Salam-salam.
2: Ada
0: dulu.
2: Ya, sudah lewat hari ini, saya dengar ini. Di Pro di Sumatera Timur sana. Mudah-mudahan dia ada juga di sana.
0: Iya.
2: Nah, kemudian ada Yura di Madene. Ada Ibu juga di Polman. Ada Bunda juga di Polman ya.
0: Iya.
2: Kemudian ada

0: Anu Palandro di sana. Kemudian ada Anu Dipare, ada Robeng, ada Fatma, ada Bilal. Kemudian ada juga di Patahan di Indonesia. Ya. Untuk semuanya mau pendengarnya ya.
1: Iya, untuk semuanya.
0: Terus ya. Ya, tanpa dikecualikan ini bagusan. Oke, kasih banyak.
1: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Maulana di Polman. Lanjut lagi nih, halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dengan Ira di Majene.
1: Ira di Majene, nah cari ke Aldi bro. Mau inna mi Ira di Majene. Pak Daminasang.
2: Pak Daminasang.
1: Lagunya apa Ira?
2: Lagunya Sareae. Lagu Mandar.
1: Ide tidak ada pi di sini. Jangan ide itu. Salah
2: Salili Bu Aji.
1: Nanti pi dicari lagunya.
2: Oh, itu namanya
1: Anu Mori oh cocok lagunya si kota-kota.
2: Si kota-kota.
1: Maco.
2: Anu mau juga Bu Aji. Balisa apa?
1: Ada ji lagunya Saleh AS lagu Bugis. Nggak hujan di situ ah?
2: Hujan.
1: Itu mi, jangan mau kau lama-lama, mau hujan ni.
2: Bunga-bunga tindo mau buat
1: ni. Dede mengapa sih melo matindo, nama rawiam mi. Matindo mau siola setang. I mau marawiang ni dah matindo. Lanjut mi, salam-salam ya. Bunga-bunga tindo dua bunga nanti. Lewat
2: tadi ada Maulana.
1: Maulana.
2: Ada apa Aldi bro?
1: Iye.
2: Siapa lagi itu tadi di Bone?
1: Di ada Ahmad Yani.
2: Ya,
1: Amal, ada Yani, Amal. Siapa? Ahmad Yani di Palopo. Ya. Ada Amal di Jerman.
2: Ada Amar, ada Bunda
1: Nasri,
2: Ani.
1: Nasri, Bunda Ajeda, Ani. Ada
2: Bunda Maria.
1: Aldi bro di Lembang.
2: Aldi bro. Bapak Wati, Mama Wati.
1: Iya, Ibu Wati, Kakak Wati. Iya, Kemi.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini selesai makeloni jolo. Lagunya dulu Aldi bro ini. Udah nih, tendi Bali.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur

Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan, yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Mi linknya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Moga bele mu.
1: Awe, tongan di insya Allah kumiga di kumatu sogi katu. Wali apa saya pada singkin pakai lepas saya mapasa. Hahaha. Kacinan dah lho.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
6: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

yang artinya, wahai kaum muslimin, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan dahsyatnya peperangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar ketika bertemu musuh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, janganlah kalian berpikir dan terlintas di benak kalian bahwa kalian akan masuk surga tanpa mengalami kesulitan dan menghadapi segala macam cobaan di jalan Allah dan dalam mencari keridhaan Allah, karena surga itu merupakan puncak keinginan dan suatu yang paling utama yang diperbutkan oleh orang-orang yang bersaing. Semakin besar keinginan, semakin besar pula sarana dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Maka tidaklah akan menyampaikan kepada ketenangan kecuali dengan meninggalkan sifat santai, dan tidaklah kenikmatan itu diperoleh kecuali dengan meninggalkan kenikmatan tersebut.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya muliakan, saya hormati Bapak Lurah Benteng Sawito ni. Ya.
1: Hebat ustaz juga dia itu tadi. Cerecek dia pernah masuk ayat lah. Cuma mau tahu.
0: Ya. Dan saya muliakan, saya hormati guru saya sekaligus kakak saya tadi yang baca barisanji. Inilah kemarin yang kiri kanan waktu saya masih kecil bonceng kiri kanan ya untuk membawa risalah agama. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjenggot dan itu kakak dan guru. Yang saya mohon maaf namanya Dr. Andes Abdul Wahid Abu Rera. Sip di mana itu Monroh Kupendra Pak. Iya mana roh? Aronewe. Labat ni nalafong Allah Ta'ala dua. Kayu upodangi wan niye karakai. Sadi-sadi aku. Dua mana itu? Iya. Ya. Yang saya hormati, saya muliakan saudara saya juga. Bapak, mohon maaf namanya saya sebutkan Bapak Haji Edi. Ini saudara tak sedara. STS. Karena saya mengingat waktu itu dulu, beliau ini cepat sekali masuk di lingkaran Abu Hurairah. Sampai sekarang hubungan dan harmonis tetap berjalan. Iya. Saya ini Bapak Ibu mohon maaf, bukan mau datang ceramah di Pindrang. Saya datang berobat. Iya. Saya umur 54 tahun. Ya, kata dokter kena stroke ringan. Terlalu banyak berpikir karena kebetulan ada pondok pesantren kita namanya Pesantren Tilawat Al-Quran Abu Hurairah. Satu-satunya di Sulawesi Barat kayaknya, bahkan di Sulawesi Selatan. Pesantrenna palago-lagoe. Iya.

biar yasan lagu-lagu. Jadi kumeloki yang lagu-laguan, pertama anak tak pesantren. Alhamdulillah sudah mendidik 92 anak-anak sekarang yang bermukim. Yang juara sudah 7 orang. Anak-anak tahu. Kenapa pesantren tilawah, Pak? Nasabah saya pet tilawah. Tani apa kapala? Beda tutu, barangkali ada anak-anak ini pondok tahfiz. Pak kapala. Jadi aku meloki malah pepatarawe pilih dua. Pak kapala atau pak lagu. Alhamdulillah Pak Haji tadi sampaikan. Bukan ria, anak saya ada di Jakarta 2 orang. Satu perempuan Korea, juara nasional. Yang kedua, ngaliwani nasional leiro oronewe. Internasional Maroko 2019. Yeah. Banyak di YouTube. Yeah. Nggak percaya. Buka Miftah Farid Mukmin. Ya, itu anak saya yang juara dunia. Alhamdulillah 2 hari yang lalu, insyaallah ini hari Jumat besok dia diinterview untuk ada permintaan Imam Tarwi di Amerika, Pak Haji. Ini yang laki-laki. Dan alhamdulillah dia sudah iakan. Dekat dengan Menteri Agama. Iya, yeah. Dekat juga dengan Sukan lah. Jadi kalau saya ke Jakarta salat Maghrib dengan Pak JK. Persis begini ini nih, Pak Haji Edi ini. Di masjidnya Pak JK, kuburan masuk panjang Magharibi, nah balik nih badan, nah akareban tuh, kenro ke monro, nah begitu di Jakarta. Ya, ibu sekalian yang sama dirahmati Allah. Yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh perempuan yang sempat hadir bermaulid. Ini maulid paling istimewa dan spektakuler. Saya hari ini 27 undangan, ini barangkali terakhir. Karena saya hindari, saya tidak sehat. Tetapi Pak Haji Edi bilang, ayo namo cek demi yang penting kebarakat. Ya kau mati kau cahu ini icar ramai Pak, ibu kasih kak kode. Gere ini, melok ni mandre tahu. Tidak apa-apa, sedikit saja. Yang penting namanya barakat. Yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, tidak perlu lagi saya ceramah. Kalau kita mau bermaulid, tidak usah saya ceramah. Apa sudah minta kita berdiri? Iya. Inti daripada maulid itu, Pak, salawat. Makanya pemakadai Pak Barsanji, Mak Barsanji mau kikoi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, makadaki lana mati. Allahumma salli ala Muhammad. Eh, wa barasa sallallahu alaihi wasallam, makadasiki. Allahumma salli ala Muhammad. Iyalah inti daripada itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ini, Pak, hadir di tengah-tengah kita pada saat kita berdiri. Kenapa kita berdiri? Kenapa

Nabi. Seketika Allah mengatakan asam payah kau, Allah tidak pernah sholat, Pak. Seketika Allah mengatakan bersedekah kau, Allah tidak pernah bersedekah. Puasa kau, Allah tidak pernah puasa. Haji kau bagi yang mampu, Allah tidak pernah berhaji sampai hari ini. Tetapi seketika turun ayat mengatakan bersalawat kau, Allah pun bersalawat. Makna maksud salat lagi bersalawat pun Allah Ta'ala lagi bersalawat. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat kepadaku. Salam nabi kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang Benteng Sawit itu berselawat ko. Alladzina amanu. Taslima supaya selamat ko. Ini mirwan dipakai, Pak. Perbanyak selawat, Pak. Perbanyak selawat. Melaki jok kalau galungi asalawaki. Tal eketan luna. Salawat ake pakai ustaz. Ini mana? Ini keturupan salawat. Ya kemilaki mau ponco-ponco. Ya Allah salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kurang ni. Supaya si wawaki nabi ta. Ini itu nasalawat tu riolota. Salamat mana? Salli mu taslima. Pasti selamat. Mau berangkat ke Makassar, ke mana jauh-jauh. Ketuk tidak tudak ke yolo bolata. Maka dia teriolota perampang nyawamu yolo. Napa kok joka. Salawai baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terserah mana ini. Meloki gak pakai salah. Allahumma salli ala Muhammad. Terserah. Meloki ala Sayyidina Muhammad. Ini betul. Mana yang salah? Tidak ada yang salah. Semuanya bagus ini. Yang namiku meloki pakengi Sayyidina papaka raja asannya itu. Iya. Saya diundang ceramah mukmin namanya. Tapi makanya undang al-ustad mukmin Burera SPD pimpinan. Wih, napaka raja ki iya. Itulah Sayyidina. Iya kori kampota iya ogi eh. Ya Andi. Nah. Pakar aja memang nih. Ya kau di Makassar nih, keren nih. Iya. Begitu, Pak. Itulah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak pakar aja memang nih. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, seketika saya bersalawat kepadamu, apa yang saya sampaikan kepadanya? Agar melakukan pau. Makanya Nabi tak ikut menibawang. Yang penting angka Muhammad na. Jadi dek to tu lah wajib. Ku angka Sayyidina na dek to. Ini menibawang. Ala Muhammad boleh. Asayyidina Muhammad boleh. Ini mana? Salawat ini. Tadi ini salawat Nabi namanya. Ya Nabi salam alaika. Nah ini mana ibu-ibu? Melaki ibu-ibu angkat tu salawat berdiri.

Alhamdulillah. Ini mari bawa. Salawat akan kita pakai. Ayo, kita salawat dulu. Kita isi jual suara. Karena kita jago sama salawat. Salatullah. Laki-laki dulu semua, laki-laki. Tapi, kita sama-sama. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Satu, dua, tiga. Salatullah. Salatullah. Ala Toha.

Waduh, do suarana. Apa nasa memaulu kina dega tallo tita. Napa natong ka memaulu dega tallo? Iya. Oke. Okay. Ibu-ibu lagi, jangan mau dikalah. Mempermalukan wanita. Ayo kita ibu, salam. 1, 2, 3. Salam.

saya kasih nilai 9.5. Tapi mereka mumpung masih lah selang. Nak hai, kenapa malu-malu kasih kelas saranya? Apa dia bawa telur? 3 hari yang lalu sebelum berangkat ke sini, Pak, hampir saya mati ditusuk, patusuk telur. Madap pajiru ibu-ibu itu. Sendanya saya tidak melangkah sedikit, ai mau buang nyeru burai. Mata pati saya kuat, tak menikah aku. Saya bilang, ini semua ibu-ibu bodoh ini. Beleng-beleng ini. Iya, dikasih rikna ini. Tapi bukan orang Bugis. Orang di sana, di kampungku. Saya bilang bodoh sama ibu dia bilang, diam semua. Pulping pisel, belum pisel saya serak apa? Mak dapa nih. Mali kasih mak dapa, iya. Kamu kan yang beli di pasar. Ibu-ibu, kamu juga yang masai. Kamu juga yang bunga-bungai. Pagi-pagi dia ikut si jujungi, latu masih gie. Latu masih gie, ikut si pasangi. Mami kasih tanamu capuki, memang yang wandre di bolamu. 20 lah cilaka. Ajar wawa lah masih gie. Andre memang ini apa sih sama napi mu bawa lah masih gie. Cocok nih pak. Hiu, alina tol latu madapai. Beleng. Itu kan yang dibawa ke masjid untuk ustaz. Terlepas saya rasul dia kata aku kasih. Tapi ibu-ibu selama maulid pak pasti banyak ibu-ibu yang hadir. Karena menurut survei ternyata ibu-ibu suka dengan telur. Jadi kau dek gak tahu tak saya sampaikan apa angkat tu masih dek nak kelo masih ri. Karena ibu-ibu yang tidak dapat telur sabar ki minta ki sang bapaknya ada telurnya itu. Hadirin wal hadirat yang sama dirahmati Allah. Inilah kekuatan kita Bapak Ibu sekalian. Kedekatan kita dengan Rasulullah degana ki tudang koe seandainya kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu, Pak Ustaz? Saya cinta kepada Rasulullah. Mulai dari dulu saya lihat nenek-nenek kita, Pak. Kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berzanjinya, dengan salawatnya, dengan berangkatnya dia umroh untuk ketemu dengan Rasulullah, itulah cinta. Tahu cinta, Pak? Cerita indah, namun tidak arti. Itu cintanya anak-anak sekarang. Tapi cinta kedekatan hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pura dikata petite mata tapa untuk Rasulullah. 35 juta bayar umroh berangkat ke Raudhah. Kecintaan kepada Rasulullah supaya kita mendapatkan syafaatnya. Ya boleh gagai Nabi kita pada saat melo hidunya wata. Umatku ya Rasul ya Allah. Aja nak boleh. Maka kita tunggu di alam kubur menemani kita dengan syafaatnya. Aleleta menilai kiburu epa. Tapi bukan syafaatnya Rasulullah. Aja nak boleh. Tetapi seketika dia di fada mas'ar 1 jengkal dari matahari dari otak. Dia datang memberikan payung kehidupan dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada di fada mas'ar Rasulullah dengan syafaatnya, maka dia datang di depan jembatan Siratul Mustaqim. Ya Allah umatku, berikanlah dia kekuatan untuk melewati jembatan Siratul Mustaqim seperti halnya bila tak kayu. Petir menyambar. Salawat. Kalau tidak ada Rasulullah hadir pada saat itu, maka dia datang di depan pintu surga. Ya Allah, umatku ya Allah. Masukkan ya Allah. Ya Allah, umatku. Masukkan ya Allah. Yang banyak salawatnya. Yana tuturiolota. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kelihatan buktinya. Apa angkat itu makuku hepae? Eh? Bahkan hampir-hampir dia tidak bersalawat lagi. Jauh dengan Rasulullah. Dek nana pijau ya sangi maulid. Mereka itu salah surat tak balik pelata. Aja nana maulid. Yang penting ini maulid hepae.

Yang mana mau kita ikuti ini? Saya ceramah di Sulbar. Orang Pindrang pasti bermaulid. Kenapa? Karena ada guru tamu dahle. Mulai dulu sampai hari ini keturunannya bermaulid, berzanji, zikir, tahlilan, matalkin. Itu tadi. Apa cek delak dah dia itu bawa perubahan asli salat ir beli bola dia ada maulid pak. Cek dek bawa. Ir beli bola tak. Napuraki maka dah nigi-nigi tahu napi gau ir jama-jamangnya na dek nang kena pi gau ina bita neraka. Mita ulat dah itu neraka. Ya toh si ini mengolak dah kita suruh gak. Jadi dia mencari kata si runtuh itu. Tapi cik dia bilang. Itu si ini melo ki memaulu supaya mencawai ki pola nabita. Ya aku dek tamam maulu nangka doita Allah ki umroh. Supaya saya dapatkan syafaatnya Rasulullah nasi bawa kak matu. Ya lah suruh gak. Itu si Roidi. Jadi si di lo kiri, si di lo kanan. Melo lah dah kita masuk ruga. Ini mana nih? Itu si Alena. Minta ulang dah kita menaraka. Ini mana nih? Kita melo tolak. Maka itu pak. Tapi kalau saya ditanya, oh saya ahlinya telur, ahlinya mau. Orang Mandar pak tanya ke baik-baik. Keturunannya. Muhammad Tahir ke Haji Muhammad Tahir. Bermaulid juga pak. Orang Mandar. Ke Makassar ke ya. Ke Pare-Pare ke Guru Tapak Baja. Memaulid. Memaulid. Mendra-mendra ke cede, maros. Untuk mumpul aku ke tua. Guru tapar itu aja di. Memaulid itu, memaulid itu. Mendra-mendra si kiasa. Dulu, Kiai Muhammad Nur. Kalau salah, tidak salah, masih ada di Maros. Ya, guru tak siapa nih yang keliling ini? Amrullah Amri. Ke Makassar, Kiai Muhammad Nur dulu. Meninggal. Lari sekilo sidrap. Guru Kiai Muhammad Muin Yusuf, Abdul Muin Yusuf, guru saya, 6 tahun saya di situ, pernah belajar. Ini gak pemilu tak cindrolai. Iya roh tak cindrolai, iya roh si Arya waki masih gesi runtu. Nampak kara, agak minta kita menaraka. Ya kaya minta cindrolai, Pak. Saya di Palu ceramah, Pak. Saya bilang Usis Al-Jubri, mulai juga mualid, sampai dengan anak-anaknya sampai sekarang. Bosnya Al-Khairan. Iya. Saya lihat ke malam Jumat di Falu. Penuh itu pak. Kuburannya. Matabek-tabek pak. Kenapa kita digeser misal ke mana Jumat ini. Misana. Kiai. Al-Jubri. Semua orang datang baca Yasin setiap malam Jumat. Tahlilan di situ. Zikir di situ. Penuh itu kuburan. Apa nama liwat pekanjana apa tehelnya daripada ini baru ada di tengah-tengah kuburannya. Kalau saya ke Palu, setiap saya ke Palu pak saya singgah bertawassul. Biasa mungkin bertawassul pak. Saya bertawassul itu berdoa di orang yang diberkahi oleh Allah. Apa barakah mana kehidupan naya pak? Seandainya ini maulid, seandainya ini zikir, seandainya ini bersanji salah. Dek nalengi kekuatan barokah ini orang tadi yang saya bilang. Dek tu penangka wang kelinga iwitai tempona makadai wang pernah kita dengar ceritanya guru tambo dalle. Ya kolega nak pakai melia sembeng, saya ambil ku dibawa kasur. Garek. Tapi saya lakukan dengan guru tambo dalle pada yang karomahnya. Waktu saya berangkat ke Kolaka waktu itu. Pak Batu Nautoi. Dia sempat bilang coba mobil itu diangkat saja. Aja nupa kiengi. Dongkara. Diangkat begini. Seperti halnya dengan kapas. Berkahnya. Guru Tambo Dalle. Dari Mamuju naik kapal ke Donggala mau ceramah Guru Tambo Dalle pak. Nah kan naik batu iya roh kapala nah. Boncor. Maka dah iya. Pun ditelati wani namati kie. Apa setangan iwai. Semang rasa buncur kapal enak kan lebar batu karang. Masa insya Allah kayak sorobat gue. Sorobannya dilempar di situ lubang pak. Berhenti air masuk.
ka rumahna hurutan. Belum pindahkan ke rumah-rumah yang lain, Bapak-Ibu sekalian. Makanya, lakukan terus ini, Pak. Ya, ketakal sama maulu nih, Pak, barasanji nih. Lakukan itu. Hanya nanti, si ori boleh bola. Apa iya 200 asir puluh nepi itu boleh bola, aku mah bici deh, ikut cindro lagi. Kandala-kandala aku mah cio. Karena saya sudah nyaman dengan ini. Iya. Wah sama kali terio lo eh, melo kemendri balik bola baru. Apa rasanya kok? Untuk apa? Wah sana lewat aslima supaya salama ikut nana bola. Cuma salama toi bolamu. Dari mana? Dari empat pesan. Salama ipole api, salama ipole wayi, salama ipole angingi, salama ipole tanai. Iya pun rasakan ipa, macallah tanai. Padahal itu 147 km dari Palu ke rumahku. Woi. Masih pajam magharibi ki pa mabangi tawe. Nah digoncang kita dengan tanah, likuifaksi, micawe ada pole Palu. Mabangi kateko karena saya masih imam di Islamic Center. Anu anna Muhammad Rasulullah. Woi, gua pulang. Lari mana tawe? Gilingnya. Woi, capu tawe. Terpas lari tok. Mati gimana tuh? Kere Pak Bupati, takut mati. Karena kamu kan takut mati, Pak. Marut juga ya, gak enak rasa, Ki. Iya, Pak. Itu baru sedikit, digoyang sedikit, Pak. Semua sudah panik. Saking paniknya orang pasang kayu waktu itu, Pak. Angkat lari. Lari. Lari yang anak-anak. Tolong, tolong, tolong. Si lupa kakak-kakak, anakmu tuh, nasi, kita lagi lawan stand, bakal sombong ye, dah goyang ye, kakak anakmu, tuh si tarik-tarik anak apa? Bagaimana tidak menangis anaknya? Apa ulungnya ya? Nah, kok macam ni? Kakak anakmu, ulungnya mendiawang, tanda teri, saking paniknya pak. Sampai malam itu hari di gunung kita menyembuh, karena ada pengumuman, hati-hati dengan air laut, cara persembunyian yang tinggi. Subuh lewat kue pak angka ibu-ibu karena kamu soko hajita soko songkota nah karena mang soko songko iya lagi matuli masih lambu pak ustaz sih karena songkota maka itu karena maji songko tanya soko songko haji nana lari apa surah lalaran nana pake ya jangan kecakaran dua kue karena kaya songko songko haji ini panik pak. Bagaimana yang ada di Petobo, Pak? Yang dikasih begini itu tanah. Tidak ada. Fa firru ila Allah. Ya kukunggala kala belok boyangi. Cek dek bawa. Hadirin wal hadirat yang saya mudah rahmati Allah. Begitu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penamoni kan doi tak kakindra-kindra toki. Mila tolong umrah. Tungang. Yang paling banyak berangkat umrah orang pinang. Saya sedikit cerita. Yang mau berangkat haji, jangan mi berangkat haji, Pak. Dipasang kayu, 37 tahun baru berangkat. Kalau mendaftar hari ini, 37 tahun baru berangkat. Nggak tahu kalau dipinang. Pada-pada mua kapan? Haji ini, ya iya oleh bapulai umuruna, aja nata mendaftar haji pak. Apa namo se? Namo tuo mau pakai? Dia tuh nata sehat. 50 ditambah 30 arwani pulona. Nah ini roya sange haji dan umroh pak adalah ibadah fisik. Ya paham? Tania ibadah bacaan. Dek napa ada sumpah jangge ibadah bacaan asana. Ya aku makaraki usolli pawiyah karena magharibi ku magharibi ibaca pak. Usolli fardal maghribi. Ya kurokoki akadaki subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Aja takada Allahu akbar attahiyatu mubarakatuh. Eh salah itu. Itu namanya ibadah bacaan. Enggak boleh salah-salah. Tapi kalau ibadah fisik tidak sah orang umrah kalau tidak dibawa ini badannya. Makanya kalau mau wukuf namo melo mate bawa tuh lo pada Arafah. Ikokku. Itu namanya ibadah fisik.
Baru-baru saya berangkat ini, Pak, bawa jemaah. Ke jemaah aku, madodong dikasih. Hah, napa aku masih salat lagi baru-baru. Apa angkat tu tahu tanyu, tahu cerewe. Angkat tu madodong dua. Mama, cepat, cepat. Apa nak kena sengaja nak? Nah jemaah tak terpaksa kita tanggung menjawab. Cepat-cepat, kima, cepat-cepat, kima. Kami, Pak, teriak, kima, baca, ki. Allahumma labbaik, Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik. Aduh. Tidak ada nih, Pak, kemampuan. Terpaksa keraka, ini besok mama mau carikan gerobak. Bayar, nih. Supaya enak. Sila adakan meso di rumah dorong, lanyak tuan yang dua, tadi di bawah. Lenyak ku mah terus ade minta uang ustaz kada kala ilah lalah aja mau ku tu lenyak ku kasih iya ustaz sai sade lenyak tu ngangi pak napa mula pura masih punya subuh tahu de nal di su hotel iya mana ke surun tu setengah 10 sidi wani de pura mandre madolo tapi ya waktu iya salah tu apa kau cerewek memang pak napa nangi man lau ye. Iya salah tu apa nggak kira-kira nggak minta? Masa aku tanya pak, ustaz, ya mau tukar ini rita hotel apa boleh nyara eh? Karena kagampang itu bicaranya kuara. Karena aku pau, karena kau bilang mau apa? Alhamdulillah, karena iya. Karena banyak kurang ya. Tuhan Indonesia si tirahma iri nasional atau mustaqim. Karena apa betul nih ustaz? Karena ketunjukkan jalan yang lurus. Iya benar aku pau karena kau iya. Mapa mula asup polisi masih gie pak tuli berucik di bahasa ana. Asal runtuh polisi. Tuhan si tirahma Indonesia nangam. Ini nasrat atau mustaqim? Latu ria ro belokan ya ro? Ya si ro tuan Indonesia sini ramai. Ini nasrat atau mustaqim? Kiapa ni runtuh polisi pak pusai? Latu orang magere. Bayangkan pak, 16 kilo. Nak kerak aku, bukan nyerai nasa gini nasrat atau mustaqim? Atau taruh kau nasa? Latu capan tikungannya yang berasi. Nasrat atau mustaqim? Lekok kau ya boleh. Ini suruh ke cerewe. Ibu, berangkat umroh, luruskan niat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya sudah pengalaman. Sudah 7 kali. Jadi kuya tasi bawah lo maka, insya Allah dia tak pusah. Yang penting maringkalinya ki. Apa kita mana lorong-lorongnya? Mempemula Madinah, latu Makkah. Apa sini serimi datang? Kesana. Iya. Sininna milaitillahu kusibawaki insyaallah. Cik di bawah. Aja tilawi kalau sama-sama kita. Agar ustaz, mak bau. Apa angka itu pasang? Menurut keyakinannya mereka. Dia nasa wajinna, dia itu nasa umrona, aku dia nak bau. Jadi saya pernah bawa ibu-ibu 3 orang. Masih muda pak. Iya, balo mak bau. Sini mau pegang ke satu di sini, pegang ke satu di sini. Jalan nih. Sekitar 5 lagi. 5 lagi. Bicara ini orang orang mak bau. CDP stas, CDP. Sorongi, kasih sorok-soroki. Tapi ini tahu iya. Iya mana ku sadar, Pak. Capu mana amal aku. Apa tamu mana 5 ku iya. Maju kau, CDP stas, CDP. Serikipi, angkai. Tamu 5 ku riborina. Kadang-kadang sini, ayo. Saya ini bisa setarai. Tak memanah mikun apa ya. Dia tidak tahu ya. Karena kaya mundur. Kupa mundur. Kenapa ustaz? Karena kaya. Menyana kaya kaya kaya. Tama dulu mukur. Kan pahala. Karena itu sunnah. Ya kaya kasih. Masa saya kacapu sama laku. Atau memanah ni lalang ya. Cedepi. Cedepi. Apa cedepi? Tidak perlu kita itu pak. Rukun umrah hanya niat, tawaf, minum air zam-zam, berdoa, salat sunnah 2 rakaat, sa'i, safa dan marwah, tahlul, selesai. Jika karena Nabi kita, lo kemak bau, maku kue pak waktu dingin, aku orang mau, mak bau, napam, mana penyok-penyok. Mak bau kali pak itu lumutu. Iya, coba deh. Hadirin Allah, hadirin yang sama dalam hati Allah. Pura di kapa deh? Hah? Main ada nama kode? Ada kode ki? Hadirin Allah, hadirin yang sama dalam hati Allah.
Begitu kedekatan kita dengan Allah, Pak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pade paje itu nama hati. Makanya perbanyak ini salawat tak. Jangan misalnya kupas yang lainnya, Pak. Iya nabah salawat. Kau biasa mana moki kapal mau. Iya. Belum dia mati, Pak. Mana buktinya, Ustaz? Tadi. Angka kapole umrah kue. Angka kapole Mekah kue. Ya kutama kira Allah. Agak tak tahu. Angka kama Pak Gurangi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Enggak. Enggak ada, Pak. Semuanya kalau mau masuk Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Seakan-akan alaika ini masih ada orangnya di dalam. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ini dengan panggilan Allah untuk datang bersiarah. Semoga saya mendapatkan syafaatmu. Si bawa kimatu ila surga. Ini mau tapaur. Depan kita sempat. Tetangga tak umroh. Ibu-ibu. Aja nanti mas surat cilla. Mereka mau dipare-pare balu. Aja nanti mas surat cere-cere. Mereka di balu. Bahkan di Palu itu, Pak, ada toko, toko Arab Saudi. Semua barang-barang yang ada di Arab Saudi ada dijual di situ. Agak pada yang pesan. Pura nih kata pau. Esal surang, bicikan di telinganya. Tasalangan aku nabita. Tasalangan aku nabita. Agak pau, pau bahan di. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salana Ustaz Mukmin. Salana Ajedi. Ya, adakah yang pernah sebut begitu, Pak? Ya kulat tuni asatta. Insyaallah perbanyak ni doa. Allahumma rizukni ziyaratan haramain. Insyaallah denai duinya watafung Allah Ta'ala apabila kita sudah berniat dan insyaallah nama kita sudah ada di depan Raudhah. Tapalah ni doa air, Pak. Mungkin tu mun terima cio to apa kadang-kadang saya mau juta mantan pacar saya. Iya. Yang tercinta. Iya. Begitu, Pak. Doa kok, doa. Doa terus. Dia bilang, mengenapa berangkat umroh, Pak? Tidak ada uang, karena saya memang tidak mau pergi belanja. Saya bawa uang 1.500.000, Pak. Angka mau kali itu. Iya. Apalagi nasang Pak Jedi, pemacai-macai kok, walaik mau bahasa Arab. Jadi, aku pura masuk pajak subuh, tahu saya keluar dari masjid, utanya ni kau yorona hotel. Mau ke mana, Ibu? Semua katukar uang. Sini, aku antar, Ki. Aku antar, Ali. Lalu, nak kata 20 rian. Sedekah. Mau kemana ki Pak? Mau tahlul. Oh, sini ke sini. Kuantara si. Uci guru tu ni bilu aku nak tu nak duit. Kena saya baik. Oh, mega duit ku boleh apa? Padahal dari sini. Dek tu nak perlu duit ya, Pak. Aku pun ngelatala melo. Yang penting doa diterima. Allahumma rizukni ziaratan haraman. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya ku pura ke masuk pada subuh. Di mana matahari mau naik menghadap ke situ. Bacalah salawat 3 kali. Baru zikirkan ini 33 kali. Allahumma rizukni ziaratan haramain. Dia itu akan nak 5 tahun. InsyaAllah. Napati roiki pengalat ta'ala untuk berangkat umrah. Ya. Tak apa lah ni. Iya, Bapak Ibu sekalian. Kita kembali ke salawat, Pak. Faedahnya salawat. Tadi disampaikan anak saya yang juara dunia. Bagaimana cara tak Ustaz mengurus anak tak itu? Kenapa hebat mengaji? Salawat, Pak. Ibu-ibu kalau mau berangkat cucunya, jangan hanya tahu kasih uang. Uang belanja kok. Ini. Tapi panggil dia. Pangku. Buka. Serana. Napa? Baca salawat 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ali sayyidina Muhammad. Belajar kona'ah. Ini uangmu. Begitu. Meloki joka, perbanyak salawat. Meloki mapa mula tanang, aja na tol di sanro. Itu sanro yang meromo pakat tulu-tulu tu. Ini nama caci sanro. Apa yang kau kata majapi pun ada gak salawat anak, dia kau mata apa. Tapi kau kalau mujol, Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tanya sama guru tak, Pak, aja jadi baca. Saya salawat kau dulu, baru bacain. Iya. Apa tadi bacanya aku makanya eh? Pura dibaca salawat anak-anak eh? Diserangnya 3 kali. Baru kita bilang, Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ini ulang-ulang. Angka Indo anak

Ina tangan wani lanya ni, teti apa bisu munang kalisu pulang mat domek. Macam ni salah lah, kita lalu ni salah apa aja ni. Iya, coba gari. Mati indro pi. Apakah macam makanya tindro lah tu. Kutang abang di pinal isu. Saya ceramah begini pak, ada betul ibu-ibu yang dengar. Aduh, ustaz. Saya sudah mau pakai itu, tidak jadi-jadi. Karena kenapa? Bangun bapaknya. Karena bagaimana cara tak? Kan ku pulangi. Baca salawat 3 kali. Habis baca salawat. Ya, baca ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu. Sampai selesai. Ku baca itu rasa tidak sampai-sampai. Apa masalah enggak? Ternyata waktu namat matin ro lakaina na baca dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ketiupkan di tangan kanannya, di otak kanannya kau tiup. Mana baca nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lolos 3 kali salawatnya. Tapi pesat ding. Inna. Aja nih, aku tak baca. Tanah yang jalan aku baca. Apa nak baca? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, pantas. Moto lakainmu. Masih hilang. Ibu sekalian, itu faedahnya salawat. Makanya ibu sekalian sebagai kesimpulan pada hari ini, tumbuhkan kembali rasa kecintaan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum ada waktu, belum ada kesempatan, belum ada uang untuk berangkat umroh, ketemu dengan rumahnya Rasulullah, ketemu dengan Allah, hanya cukup mengikuti jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, perbanyak salawat, akbar sanjiki. Supaya salah amat ki. Mila nak galungi tawe, mak barasanji biasa riolo. Maku ke dayu senyi. Ha, akan kamu pakai jamai ro. Ngelio tu baru mak barasanji pa. Supaya salah amat otoe, salah amat tu sepirina, salah amat tuki. Akapi. Ha. Semua dilakukan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kumpul uang pak, kumpul uang. Niat ki berangkat umroh, berangkat haji bagi yang masih umur muda. Makanya namanya lo mak ketahui pak. Saya baru-baru ini ditanya sama teman-teman yang punya pesantren, berangkat lagi ustaz? Saya hanya bilang memperbaharui doa. Kalau seandainya Pak Haji Edi telepon saya ustaz, malam Jumat pagi saya maulid. Kita yang ceramah, paling-paling saya bilang, insya Allah pak, gampang itu. Tetapi dia datang di hotel, ini itu mau perlu. Terpaksa, namun malah asaka, karena dia datang pak. Begitulah kita dengan Allah. Ya kalau di sini kita, ya Allah, Rabbana, tolongna, ampusana, wa illan taghfir lana, maka dia pengulang kalah insya Allah. Karena ini permohonan. Tapi kalau kita berlaku pak, dipasang kayu, paling tidak waleki pangali bingsin. Karena kita sudah datang. Begitulah Allah. Kalau kita datang di rumahnya, pak pasti naleki. Makanya tidak ada orang haji pulang ke siasi. Tidak ada orang pulang umroh. Bayang bagus niatnya. Tidak naik berkahnya. Tidak naik hartanya. Itulah nasabah datang meminjak ke rumahnya. Naleki pungan Allah Ta'ala, pak. Naleki nabita, pak. Begitu ibu sekalian yang sama dirahmati Allah. Boleh mana ni umroh ibu? Depa, jok kaki, digadoi, kemudita, balik mana ni tu? Apa ya aku mati ki banyak sangat dia nak depa tu boleh umroh? Naya tang kata pernah kaya, istri kedua yang pakai itu. Baik, nak pergi. Yang penting jangan utang, itu jangan utang. Semua yang dipaksakan dengan agama, pak, itulah bid'ah. Itulah haram. Kumpasai. Upasai memauli, itulah bid'ah. Hebatnya di kampung guru, pak. Dengar-dengar kita kampung guru. Setiap tahun, setiap rumah. Apa namanya? Matabu memang ini. Tidak ada utang. Apapun dalam agama kita, pak. Aku upasai, indrang, itulah bid'ah. Jangan utang. Matilah kita, minta kembali bola tak, nasib mereka kita tampung haram. Angkat pota,
Mereka penuhi hakikat, mau pinjam ambil kambing, utang, haram. Begitu manui, malah asa biasa gara-gara hakikat. Saya di pondok hampir tiap hari. Hakikat. Bagaimana he? Bagaimana syariatnya Pak? Saya bilang kalau mau ke hakikat, ikuti syariat. Nabi ta hakikat apona anak-anak, dua kambing kalau laki-laki. Boleh satu tapi yang besar. Ilmu ini. Aku makun rai sedina. Yang penting ajana bembe bira. Bembe lai Pak. Engka tu puras meso bembena, bembe bira dua. Kerakai. Iya jadi bembe, jadi pakai ye. Semangai, melompo je karena kata dia lompo na. Aturannya syariat. Itu. Iya. Yeah. Ini siapa beli? Saya pelihara dari kecil. Oke, potong. Dia tetap makin rambe. Apa makin laki? Itulah beda. Tidak boleh. Bagaimana saya Ustaz? Tuli nandre balau galungnya, dia pernah hakikai. Karena anu retai. Aja nak. Mulai satu sampai ketujuh pendapatnya Imam Syafi'i hakikat anak bagi yang mampu. Nah tambah sih dari 7 ke 15 hakikat anakmu Imam Syafi'i. Imam Hanafi dari 15 sampai ke 3 bulan 100 hari kerja. Kok dimubah? Engkau tu mau lupa-lupa ni nak pangkadoi? Yang penting jangan utang. Degar apa Ustaz? Maka dari Imam Hambali. Kahekah dirimu mulai 3 bulan sampai 70 tahun. Masa mandeki motor dua lipat angkat hakikat leta? Kurang ajar. Itu begitu pentingnya hakikat, Pak. Iya. Yeah. Angka sih apa mega toje ajar amku. Ini tatu pineri. Dai wi tatu tu tajan ni tegare bali bola tair de nak kenaki kanan apa? Matujuh-tujuh mu. Karena orang yang tidak dihakika itu digadai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dek pernah terima doa anak. Ya aku makan ya Allah, maafkan orang tua aku dek nak terima. Namo pusulin ro nama sumpah jan. Allah tidak menerima kalau itu dibenah hakika. Apalagi bahasa nata pai. Angka noto tak dua. Nah dek pernah hakika leta. Ay masiri ka ustaz, apa mapute ni nah? Dek pa kumaha hakika ki? Ini patuiro ai kadakai itu hanya tradisi. Yang penting bawa-bawa di lepasan terena masjid raya satu kambing niatkan pahalanya untuk hakikatnya ini bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar selesai melotogi nanre melotogi nama yang penting niatkan sudah innamal a'malu binniat begitu kepesa-kepesa anak apa yang belum hakikat iya terlalu jauh nih kita ini nengong pemilih bahas tapi matanya nih pat panuh pakonran nanre we. Nggak sih setoki, para-para mau tulah saya itu. Friendly? Amin, kalau mak kode. Sudah lupa. Barakallahu li, walaupun pilih Qur'an dan Nabi, wana fa'ani iyakum. Bima pilih ayat wa zikrati. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah apa yang sempat saya sampaikan. Seperti inilah hubungan kita antara saya dan Pak Edi dengan jamaah yang ada di musholla ini. Luar biasa acara tadi. Barusan juga saya ikuti maulid, salat subuh. Biasa jam 9, ada yang jam 2 malam. Ini subuh, luar biasa. Tadi Pak Edi mengatakan, kalau mau lihat apa Pak Lurah, mau lihat orang Islam yang sesungguhnya, tomatapa, datangi masjid yang ada di situ. Saya juga sampaikan anak-anak pesantrenku Pak. Yang besok-besok yang mau cari jodoh, perempuan, cewek, cari kau di waktu subuh di masjid. Ini aja. Tapi kau melok siapa? Bina-bina apa kau subuh? Kau wita-wita mana ini? Umur 50 nih jero Ah, bicawai bapak. Jangan nih pak. Jangan cari jodoh di bawah tenda perkawinan. Apa cantik mana tuh? Tapi carilah jodoh di masjid yang senantiasa datang. Membersihkan masjid dan dia tepat di salat subuh. Anak kata kau kau dah sempat jodoh. Insya Allah deh napa kasih asiki. Ini dibahas di apa namanya? Dibahas di nasihat perkawinan. Bagaimana caranya cari jodoh? Iya.
Kuang ke anak tak ajak nak ritin dana bertinggi tak sepak kan kena cantik. Apa cantik mana? Namo apa tak puluh tahun cantik tu. Namo 50 tahun mak badak tu. Kalau mana mak karibu. Iya. Apalagi ia romendre mak joget-joget. Itu pernah ke kita asli pak. Tapi kita ripis buat Muhammad. Mata ni kam kopi. Tanah podo aja. Iya. Air laut bapak ibu sekalian setiap waktu menerima. Mendoa, ya Allah, kapan saya hantam ini air laut ini untuk semua orang kampung yang ada. Setiap waktu, Pak. Tapi maka di Allah Ta'ala, jangan. Masih ada orang yang baca salawat. Masih banyak orang yang baca yasin kalau malam Jumat. Masih banyak orang yang azan di waktu lima waktu. Cendek degangan nih, Pak Mak Bang. Degangan nih, Pak baca yasin ibu-ibu kalau malam Jumat. Degangan nih, Mas salawat. Tak ada nih, namun hilangnya. Napa indra yolo, napa nabungkan. Kita sih, hati-hati bapak sekalian. Cek dek mana waktu tak bapak sekalian. Cek dek mana. Ayo dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri acara kita pada malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mizidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sulthanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقتك والنار اللهم إنا نسأل سلامة في الدين والدنيا والآخرة وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Ya Aziz, Ya Jabbar, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rapang.

0: Kabupaten Sidrap. Telepon SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Abu Dzar dan Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan ataupun secara diam-diam, baik diketahui atau tidak diketahui orang lain, dan juga di mana saja kita berada, baik di darat, laut, dan udara, sendiri atau ada orang lain. Apabila seseorang berbuat dosa lalu ia bertaubat dan berbuat baik, maka kebaikannya itu dapat menghapuskan dosa-dosa perbuatan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat agar kita bergaul atau berinteraksi dengan sesama secara baik, dengan tata krama yang terpuji, seperti dengan wajah yang berseri-seri, tidak menyinggung perasaan dan menyakiti hati, serta saling memberi nasihat agar saling cinta mencintai, juga agar rukun dengan sesama.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
2: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
3: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
4: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
3: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
4: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
5: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
6: Bos, transfer atau cash?
7: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mau Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan, yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Meki linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 9, Nomor 29, Makassar.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali membicarakan mengenai tauhid yang berhubungan dengan kalimat la ilaha illallah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini jamaah sekalian, bahwa kita masih diberikan kekuatan, diberikan keimanan, keislaman. Jadi rosi di patander maka de engkeki syukurmu perlu dipungalat Allah. Kemudian juga bersabar dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas keutamaan tauhid ini, saya ingin menyampaikan dulu, ini ada ayat Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran. Hatta idza balaga

يشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني minal muslimin. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada perintah bahwa manusia senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapinya 30 bulan. Jadi telu pululah menurut orang ini kita disapih. Nah ini jamaah sekalian, ini ayat pernah menjadi agesanero antara Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Talib. Kanang kairo tahu malu bin yang kemudian perempuan itu hamil sampai 6 bulan. Jadi lu mangoloko agesanai 6 bulan dia hamil kemudian melahirkan anak. Jadi lu mangoloko agesanai Khalifah Utsman bin Affan ke ya Amirul Mukminin, saya ini melahirkan 6 bulan. 6 bulan dan najaji anakku. Jadi maka dia murmur, "Manangka pe kecaraan wedi ka? Wedi ganda ulun dan melahirkan tawe." Ya. Maka dia katakan, "Wah kalau begitu pe kecaraan ye, mati makun reye, maka de wallahi demi Allah de gaga nasa ganggu yiro apa anak saya itu dia lahir kecuali nasalakaiku. Tidak ada yang sama sekali mengganggunya. Dia agak campur nasengero." Nah, tetapi Umar apa Amirul Mukminin Utsman bin Affan memahami ayat lain di surah Al-Baqarah, maka diro agesenem anak-anake disusukan 2 tahun sepenuhnya. Nah, 2 tahun. Nah, ya kalau 30 bulan berarti 2 tahun 6 bulan. Ya 2 tahun 6 bulan. Karena kalau satu tahun itu 24 bulan. Nah, angkan naulang. Nah, sehingga maka daya Amirul Mukminin dirajam. Dianggap ima pengedih. Dianggap dia bersina karena tidak cukup masa 6 bulan melahirkan. Lattu karibeloko sahabat Ali bin Abi Talib. Maka dia katakan, angkan nasakur makundrai. Mengaku bahwa 6 bulan melahirkan. Dan dia diberikan hukuman kepada Amirul Mukminin. Maka segeralah Ali bin Abi Talib mendatangi Utsman bin Affan. Kade, kenapa apa yang kamu lakukan kepada wanita itu? Magina sempat kero. Nah, kade, saya berdasarkan ayat ini. Nah, maka dia lebih Nabi Talib, tidakkah kamu paham bahwa ada ayat dalam Al-Quran, maka dia ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, bahwa apabila apa namanya itu 30 bulan menyapi sambil dia dilahirkan, berarti nasiro kodo pulep ulan nanapa susu, 6 bulannya itulah yang lahirnya. Ya, 6 bulannya itulah kelahirannya. Jadi, kung kato melahirkan 6 bulan tidak apa-apa. Karena 2 tahun itu dia susukan anaknya, 6 bulan itu adalah jarak kelahiran anaknya. Wa napa maka ada Utsman bin Affan, wa dia apa? Saya tidak paham itu. Nah, maka dipanggil orang, loku pedangiro tidak jadi dirajam. Nah, tapi ternyata hukum sudah berjalan, ya ipali sudah pun Allah Ta'ala. Nah, ini juga memberikan tanda bahwa para sahabat Rasulullah itu dalam berbeda paham, berbeda pandangan, tidak diumumkan kepada orang, maka dari sisa alayano, sisa alapaham, tidak. Jadi alayano lo siolo. Ya, ini kanjian agama tadi. Ali bin Abi Talib mendatangi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah juga Khalifah, tidak merasa angkuh, tidak merasa sombong, diberikan teguran. Ya, beda kita-kita ini. Karena cik diundron rota, ya, tak pernah tegur ki, itu meriawai, itu agak itu miseng yang ikuh. Ya. Iya, mereka ni kita baca mereka ni muka gemising. Ini tidak, dia saling menghargai. Jadi jemaah sekalian, ini ada. Nah, tapi intinya ini yang kita mau sampaikan ini mengingatkan kepada kita adalah engkau kau perlu dongan atau wen aku genda ni petap pulau. Ya, wabalaga arba'ina sana. Kira-kira kita ini manusia kalau sudah sampai 40 tahun, mudah-mudahan ini dia sudah masuk di dalamnya. Ya, kau

bukan untuk diri kita, tapi untuk letak bawang, untuk memperbaiki diri kita, itu akan berkesinambungan. 40 tahun itu pasti ada keturunan ke bawah, ada anak dan ada anak cucu. Ya, jadi Pak Guru kita Allah Ta'ala, maka diiku julo milo dua, pakan jaki lo dua mulu pengen Allah Ta'ala, supaya mereka petunjuk untuk bersyukur kepadanya. Syukuru kiru nikmatnya pengen Allah Ta'ala, patah puluh temu pakai. Apa kau 40 tahun itu kamu tidak bisa bersyukur? Ya, dimaknai bersyukur di sini, ya kesenero memanfaatkan seluruh tenaga, material, apa yang kita miliki untuk taat kepada Allah, untuk taat mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala walidayya. Kemudian kita melotoki supaya syukuruki tematuai. Ai kan megatui dia sebagian masyarakat kita ini sudah tidak syukur kepada Allah, tidak syukur kepada orang tuanya. Nah, cerbiangi tematuanna. Ah, kemudian wan a'mala salihan tardahu. Dan ajari kami Allah, berikan petunjuk kepada kami Allah melaksanakan amal saleh. Ya, apa ini kena Pak Guru, kini kami memiliki petunjuk katanya pengen Allah Ta'ala. Amal saleh tentu amal saleh yang tardahu, yang kamu ridahi ya Allah. Wa aslih li fi zurriyati, juga kepada anak-anak kami, keturunan kami. Inni tubutu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya kami bertobat. Jadi umur 40 tahun dipangolomin oleh mengharapkan pertobatan kepada Allah, kemudian kita berserah diri. Ya, wa inni minal muslimin. Ini sangat sangat bagus kita sebagai koreksi laleku, ya, keluarga saya, kemudian kita semua jamaah sekalian menjadi koreksi, sudahkah kita ini 40 tahun mulai kita bersyukur? Tapi dia tuna cocok ye anak muda mengkelia kare 40 tahun napa ki bersyukur, ya temalu talu tak bawan napa angka kurangi maka dapat 40 tahun napa ki dia mana dai 40 tahun napa 30 sira koma koma siaga sona, koma 20 sona. Ya, dia pernah ganda 40, tak pernah pulih matengangnya. Ya, tak boleh berdosa. Cuma ini artinya orang yang sudah sampai kepada 40 tahun ini, nah di sisi keupayaan yang melusukur lupung Allah Ta'ala, dia yang melutup lupung Allah Ta'ala, yang makasih lupung Allah Ta'ala, nah ini sudah keterlaluan. Terutama dalam hal ini adalah masalah tauhidnya. Tauhidnya. Itu yang sangat perlu. Kemudian jemaah sekalian, engkero sidi agasenna di dalam memberikan penjelasan kepada masalah ini, maka dari 40 tahun itu sudah mulai akal kita sudah berfungsi dengan bagus. Akal lagi makasini. Jadi kita sudah ada kedewasaan penuh sehingga makasini ileng agasenna informasi-informasi kebenaran. Tapi yang kata tahu, ku 40 tahun natal liwa-liwa tu, ya memang sudah begitu. Apa liwa tu ni cara nama pikir liwa catoni, ya, sehingga dia tidak bisa mencapai derajat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ya Bapak sekalian, ada satu hadis ini dari Ibnu Jarir, dari apa namanya Sulaiman dari Al Hakim Ibnu Adan sampai kepada Ar-Ruhul Amin alaihissalam. Jadi engke makade apa ada yang disampaikan di sini mengenai masalah umur. Tadi nunduk pesan. Jadi kalau 40 itu ya mudah-mudahan kita 40 narik ke makasimui sampai 60, 70 ternyata semakin matoi muru enam kan jipak kasiwiange. Ternyata Allah juga memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ya. Cuma kuliwato situai na tumadudunna, dene lima kasiwang ya bahaya to ye. Ajari jamaah sekalian, terutama masalah tauhid, keutamaan tauhid yang kita bicarakan pada malam hari ini. Yang pertama adalah orang yang bertauhid itu la ilaha illallah, maka singiro na paham itu ngiro la ilaha illallah, betul-betul dia maknai, dia pahami, dia yakini, kemudian dia membenarkan, dia bersihkan hatinya dari segala dirinya dari segala kemusyrikan-kemusyrikan, kemudian taat, betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu hadits qudsi ini dari Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah qudsi dari Anas bin Malik berkata, jadi aku pernah mendengar

Rasulullah SAW bersabda, ya Allah yang maha suci maha tinggi, ya ibnu Adam. Jadi roh hadits qudsi makanya para nabi ta, ya ibnu Adam, wahai bani Adam, wahai anak pun Adam. Innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Ay bindingin nasan kakunasang agisanay anak cucu Adam, kalian hambaku datang kepada saya, datang kepada saya biqurabil ardi khataya, membawa dosa sepenuh dengan langit. Egenna yurdusamu ro penuh, bahkan penuh si dilinu dosa membawa. Tsumma lakitani la tusyrik bi syai'an. Nah dia itu nah tapana pulai ko mati kan. Nah dia itu mepat dua ika. Kamu tidak menyekutukan saya, kata Rasulullah ini. Kamu tidak menyekutukan saya. La ataituka bi qurabiha magfirah. Pasti nasengiro oleh keampunan sepenuh bumi pula. Jadi kode itu gapat dua, maka simiru la ilaha illallah nanti pernah pulih kiamat ingin, ya, nanti pulih kiamat ingin, maka insyaallah iro dosero nak dampang itu pengalah ta'ala. Cuma dia cucu, dia cucu, ya ni ya kesini maka dia tematu, turba salih ni bahan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kau mati kinasa siaga, napa mampu dia ma membutuh dia numaja la ilaha illallah tolosi boto misalnya la ilaha illallah tolosi minum la ilaha illallah tolosi bungguang itu we apa nasi ada pangga mungkin asa ya ada pangga mungkin asa. Nah ternyata dia nuding yang dimaksud sini kalimat la ilaha illallah dia pahami, dia mengerti. Nah dengan ikhlas dia nama pegau numaja, ya dia nama pegau numaja, tapi misalnya terlanjur kesian ka dosana napa tuang itu ba napa itu bayar tapi mati. Nah, lo siruntuk pengalat Allah. Nah, dilana siruntuk pengalat mega dosa na bawa. Ya, maka dia pengalat Allah ya, wa dampangi dosamu. Siage ganna dosamu wa dampangi lo. Asal itu mah 42 ka. Ya. Asal itu mah 42 ka. Aimi ku 42 ka ya degaga, tambah mi dosamu, melepi-lepi mi dosamu. Nah, ini yang apa namanya yang perlu kita betul-betul jadi sikir-sikir itu. Sikir-sikir la ilaha illallah itu yang sangat perlu kita sering bacakan. Zikir la ilaha illallah. Afdalu zikrah la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Jadi ada riwayat yang menyatakan baca la ilaha illallah 100 kali. Ini mereka. Aku pergi masuk sempajat tu, terutama maghrib dengan isya apa subuh. Kayak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan la ilaha illallah betul-betul kita ipangulat itu roh kita dene yang agak senai. Kena kena kiamat yang ni. Mencapuri kalimat la ilaha illallah. Mencapuri kalimat la ilallah. Ini tujuan kita semua. Tujuan kita semua untuk mati dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kau kata masih kiri-kiri mereka kan. Cuma terjadi perbedaan. Maka dia roh la ilaha illallah baca. Apakah boleh misalnya lo kisi puluh kutusi dion ruang lapangan apa apalagi yang keundangan. Undangan harus baju putih misalnya, ya harus baju begini, harus masurubaki dan sebagainya. Ini juga tidak seperti itu. Jadi pokoknya ingin begitu baca kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama aja mas kalian. Kemudian yang kedua, yang bertauhid itu, ya rumah kanjai tauhidnya, ya dari itu akan mendapatkan petunjuk yang sempurna di hari kemudian. Jadi ada rasa aman. Jadi dia merasakan keamanan bila dia bertauhid pakanjaki la ilaha illallah. Ya. Insyaallah akan mendapatkan keamanan. Kayak bukti nero kita buktikan dalam dalil Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, ya. Orang-orang yang beriman itu walam yalbisu imanuhum bizulmin. Jadi nah, ini campur aduk kang isi bagi zaliman. Tidak campur aduk yang sibak kesaliman. Ulaika lahumul amna. Mereka itu aman. Aman di dunia. Jadi aman yuk kulino, lebih-lebih ku akhirat. Kayak di ilawi dia, keamanan. Ya. Keamanan di dunia dan akhirat. Kan itu Rabbana atina fid dunia. Hasanah. Upuang ilingak deceng. Deceng lino. Ilingak deceng lino pun. Kesehatan. Harta. Kendaraan. Rumah. Keluarga. Iro. Iro fid dunia. Telinga dia cingir pun, ya.
Kemudian ada keamanan dalam rumah, keamanan dalam lingkungan kita, linoe. Yang lebih-lebih adalah keamanan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, aman dari api neraka. Air malah delor, aman dari api neraka. Ya kok kulino kira-kira na ganggu lagi tidak nama, ya tidak apa-apalah. Tapi kok akhir dia itu aman, wah naudzubillah. Akhir matumnya dia itu aman. Napa kimelo menguju akhirat wae pita ni api melumpa-lumpai pita ni age dan sebagainya. Nah ini yang kita khawatirkan jemaah sekalian. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Aja mencampuri ya jalal mencampuri. Nah ini zulmin ini di sini pernah sahabat para sahabat itu kalau mengkelilingi ayat kurang kalau ada sesuatu yang membahayakan dirinya tapi nakutannya kena bita. Nakutannya kena bita. Ya Rasulullah, apa kucaranya ya Rasulullah? Ya, itu kata zalim, kan itu zalim ada berapa macam. Ada menzalimi diri sendiri, naga ubawa ngalena. Angkat itu menzalimi orang lain. Ada juga kezaliman yang besar, yaitu syirik. Ya, itu kezaliman yang besar. Jadi kezaliman itu, nabatuangi panritata, melampaui batas. Talewa-lewa ini. Jadi, angkat itu talewa-lewa lo kurelena. Angkat itu talewa-lewa kepada orang lain. Ya, ada juga terlewat banyak kelewat batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Lamma nazalat hadhil ayah?" Ketika ayat ini turun, ini diberikan dari Ibnu Mas'ud. Lalu para sahabat bertanya, "Paina lam yadzlim nafsahu?" Siapakah yang sebenarnya zalim ya Rasulullah? Niga tu ya, niga na tahu siapa yang tidak menzalimi dirinya? Betul nero sahabat makade. Idi ya Rasulullah biasa tu kizalimi aleta. Biasa kita menzalimi diri, ego bawa ngaleta. Apakah ayat ini memberikan bahwa walam yalbisu imanuhum imanahum bizulmin? Apakah nasangnya ya berlaku juga kepada kami menzalimi diri? Berarti kalau berlaku nasaloku aleta ya Rasulullah, berarti di nasangnya matu ke Masri Bonde dan tu amang. Bahaya kita matu kimisan neraka na pengalat ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, laisa bizalikum. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang kalian maksud. Yang kalian maksud tani itu memaksud itu. Alam tasma'u ila qauli Luqman. Dengan yang saya memperhatikan mengkelingero ada adana Luqmanul Hakim dalam Al-Qur'an, inna syirka la dzulmun azim. Maka dero majappuyero asenge kesene mapat dua ini urusan azulmun, ini urusan kesaliman, ini urusan kesaliman. Ini saya tanya tiko, tanya itu nama maksud. Yang dimaksud zalim adalah asyirk, ya, kezaliman. Di hadis lain dikatakan dari Al Bukhari dari Abdullah radhiyallahu an, lamma nazalat, ya, ketika ini ayat juga diturun, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang beriman, tidak janganlah kau mencampurkan dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kulna ya Rasulullah, kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyina la yadlimu nafsahu, siapakah yang tidak menzalimi dirinya? Niga nana satu dina pula naga ubawa ngalena, termasuk kami para sahabat, ya, termasuk kira-kira ini waktu itu kemakutan sama koro kadepi itu ini biasa zalimi ngalita, biasa iku bawa ngalita, atau kayak biasa itu iku bawa tolengnya. Maka Nabi Muhammad SAW kala laisa kama takulun, bukan itu yang kamu katakan. Itu maksud tanya itu. Lam yalbisu imanuhum bisyirkin. Yang dimaksud dengan lam yalbisu, mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman itu adalah bisyirkin. Apa dua lupung Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu apa dua itu, awalam tasma'u ila qawli Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Degana semengkelinge ro adana Luqman lok anakna napudangi anakna maka dela ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah aja mapat dua aja mapat di pungala taala inna syirka la zulmun azim. Majap itu mapat dua kesyirikan yang sangat besar. Kemudian hadis yang terakhir dari Imam Ahmad, nah, juga dari Abdullah dari hadis sama, lamma nazalat, ketika ayat ini juga turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ketika ayat ini turun bahwa orang-orang beriman, janganlah kamu mencampurkan
keimananmu dengan kezaliman, syaqqa. Nah, dia katakan apa itu, para sahabat itu mulai merasa resah. Ya. Ya, mulai merasa resah. Syaqqa dzalika ala ashabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kesenek resah, ya. Makutanatane ini gejene maksud agak maksud aya ye. Nah, maka faqalu, maka sahabat menanyakan paina la yazlimu nafsahu, sama pertanyaannya nigana to dena naga ubawang elena innahu laisal ladzi tu'nun, yang apa namanya, katalah ya bukan itu yang seperti itu yang dimaksudkan. Alam tasma'u ma qala al abdus salih, jadi kamu perhatikan engka atanna pungalatal orang saleh, ya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan mensyirikkan Allah. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Majepir mapadue agesna kezaliman yang sangat besar. Nah, jadi tidak aman. Jadi jemaah sekalian, orang yang la ilaha illallah, napa kesitu ngiro, na mengerti, na pahami dengan ikhlas, dia yakini, kemudian dia membenarkan, dia ikhlas menerima, kemudian dia taat kepada apa yang diucapkan, maka dia ulaika lahum amnu, dia mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mendapatkan petunjuk. Jadi kita ini orang beriman, detona perlu kiresah, detona perlu kigelisah. Ya, maka ramaga matu. Yang penting pekanjaki bayi tepo eh. Tepekanjaki bayi pekanjaki bayi tepo eh. Tidak perlu kita resah besok terjadi apa, besok maga baja rogika saroka baja kungkana kuma kuliah melo gimana jaga, tidak usah kita pikir itu. Ya. Tidak usah kita pikirkan besok mau jadi melo gimana jaga. Pangkat tu kau makor biasa tahu eh. Psikolog nak tahu harus jadi begini, harus jadi begini. Psikolog bawa ni. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting lalu namu pungalah tali pulangi. Ayam kau tanya lalu namu pungalah tala, ya saya tidak tahu. Tapi kalau namu pungalah tala terserah mau jadi apa. Ipa guru nana tadangka bisnis ya bisnis mana. Yang penting si cucu agamana pungalah tala jom bongong itu eh. Aja mau beli-beli, aja mau bangun-bangun itu we, aja mau tipu itu we, ya, ya pakai kau mau tipu itu we. Tadi aku tumbuh Nabi Muhammad, cara mu dagang bukan dengan cara Nabi Muhammad. Persoalan bagaimana rezekinya besok, urusan pun Allah Taala kan, pur ni mata penuh pun Allah Taala, ar-rasak pun Allah Taala pun urusan, ya, dia punya rezeki dia berikan berapa, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kerjaan, berarti kita merasa aman, tapi kau itu merasa aman, sembarangan Nabi pigau, sembarangan Nabi pigau, ya, tapi rancan menurut akal kita. Kalau saya begini, saya punya kekayaan begini, saya begini, ya dena. Mula di manrasa. Nah, mula di manrasa. Sudah mulai bekerja akal. Akal sudah mulai bekerja terus-terus. Akhirnya cepu mati roh kelang itu lejok joka. Itu nak kan itu stroke. Cek kai. Tapi apa cuba menipungal tapi selesai. Selesai persoalan. Karena ketidakmampuan akal itu bekerja terus mengambil alih pekerjaan Tuhan. Akhirnya manrasa ki. Akhirnya nah, itu masih susah. Masih susah pakai lionan, masih sogana. Nah, sebegitu nak pikir gimana ni? Ya, kita ini banyak tawakkal ilallah, berserah diri kepada Allah. Insyaallah najami ki pungalah taala, keamanan di dunia dan keamanan di akhirat dan petunjuk di dunia insyaallah kita narik ke maksimumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ya Allah berikan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kamu nikmati, yang kamu berikan nikmat. Ayo ya malad daro mari baca ku Fatihah. Mula dibaca patihairo, ya. Makanya ier patihairo setengahnya, nah, ya, kom ibaca temu-temu, nah, ipuriat itu ngemero. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ketemu lo dua ki, masa tu si pungalah taala yang leki petunjuk. Mana kade leki petunjuk pungalah taala? Nah, kade pungalah taala lo dua ko, ya. Lo dua ko, nah, leki ko. Ketemu lo dua ni. Apalagi berdoanya berdoa jamaah, ya. Jadi berdoa jamaah, imam berdoa, jamaah berdoa, malaikat berdoa. Nah, ini masa mangir pada pada amin nairo malaikai, maka diampuni dosa saya, bukan mero juga sekalian. Makanya inilah salah satu hikmah salat jamaah. Yang mereka tuh dina pahami, milim yuk bola nama sempat yang. Ya. Saya dina yule dina yule. Padahal syariat Nabi adalah ya salat jamaah, salat jamaah. Nah, makanya ini apa mendapatkan keimanan betul-betul kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di ayat lain dikatakan wa may yattaillaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim
minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhadai wassalihin wa hasuna ulaika raqiba. Ini ada maksud nang orang yang diberikan petunjuk itu, jalan nikmat itu ya adalah orang yang mentaati Allah. Ya, mereka itu adalah jadi ini nilai kisah, nilai petunjuk pengalat Allah, kutaatmu kilo pengalat Allah. Ya, terutama tadi itu ketaatan dalam ketauhidan kita. Mereka adalah para nabi, para siddiq, ya, para suhada, para orang saleh. Wahasuna ulaika raqiba. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Inilah. Jadi kok kita ini orang berkesan, bertauhid, ya teman kita bagus. Maka singir orang ngetar. Orang ngetar atau maka sing. Ya. Adalah orang-orang yang berpaham nabi, orang-orang yang siddiq, temalempu, ya temalempu. Kemudian orang-orang suhada, orang-orang yang orang-orang yang mau berjihad mati syahid, ayo. Bukan orang munafik, wassalihin orang-orang saleh. Ayo kan jangan kalau kita menganut daripada yang seperti ini. Kemudian karena kalimat la ilaha illallah, maka orang yang bertauhid kepada Allah akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya. Yang nangnya miliki keamanan. Napa maki pungata la tita dena masus satulumanya maji pakalinuangi. Ini kan kita harapkan begitu. Aja ni romelu kina paki milon ramatin roe susah mi pole. Angkasi tali angkasi aga sana kareba susah si pole. Angkasi aga susah si pole. Wah ini kita tidak harapkan. Ya, angkana iri tetap susah mi. Ya, tidak ada ketenangan. Ya, bukan cobaan, beda cobaan daripada penyiksaan. Ya, kecobaan memang kami terus alur-alurna. Nah, coba kita pengalat Allah. Tapi kalau ada penyiksaan hidup, di pun mereka agak, masih sesikit, di pun sistem tega agak. Ini yang perlu kita. Jadi, meskipun demikian, orang beriman itu pasti ada kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini harus kita yakini nih, bahwa dariko nigi-nigi itu bertakwa dalam hal ini dia beriman, maka kalau tong pengampunan Allah Taala, maka dia akan dikeluarkan, membukakan jalan keluar baginya. Jadi, maga susah tak mondolino, maga perik tak mondolino, najami ki pengampunan Allah Taala insyaallah. Yang penting itu lu abasi olehmu ki pengampunan Allah Taala. Pakai singe pasewa tolu pengampunan Allah Taala insyaallah. Ya. Ini biasa kiri tetek ke menyama kinadin, menyama papinadin, tetap menyama nani gaje. Kita ini orang merdeka. Imi itu nama susah, ki kudu merdeka. Ya, sebagai contoh sekarang, kayak Elena Pak Usman yang biasa cerita-cerita dengan kita waktu dia masih aktif. Dia merasa dia tidak merdeka. Tema aku kena sepensi nosta saya merdeka nak. Apa dia nak pungan lah kalau tu menusung. Ia kasih biasa pak ijagai penir pak gay, ijagai agai pak magai. Karena begitu kita tidak merdeka. Ya, tapi sekarang, nah Islam ini mengajarkan saya kemerdekaan. La ilaha illallah itu mengajarkan kemerdekaan. Dia juga ada. Saya tidak pernah takut dengan siapa. Saya tidak pernah takut dengan kemiskinan, tidak pernah saya takut ikut mapak-mapak pun terima bawan. Nah, ini orang merdeka, jadi orang la ilaha illallah, orang yang merdeka sehingga kesulitannya itu dia bisa keluar, dia bisa keluar. Ini maksud susah nareku dia termerdeka. Kita dijajah. Dijajah ki apakah apa saja yang menjajah kita? Aku dijajah ki maksud susah memang. Ya. Wa yarsuku minhu haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangke pengalat Allah nareku maka singero pasulu pengalat Allah tawakkal pengalat Allah rezeki datang ya rezeki datang. Ada orang begini maka de tambah cedek iya rumah kare apa kebetul itu rezeki. Saya berikan contoh buskan seorang anak yatim mabicu mupi bega to matonna bega to pasaparang ya gaga kepikir ini ngak kele malam gaga ya tapi pengalat Allah milengi dalle dia mungkin dia ada orang dibuka hatinya piara iya engkau tu elai buka tina, elai biaya ya roh. Ya. Kalau dipikir dia tidak bisa hidup. Ya. Ada orang tua sudah sakit-sakitan. Dia nulai jokai. Saya waktu ketua lasis urun tu ya roh. Dia nulai jokai. Dia gak kasih dikasih bumbu non roy. Sudah sakit tidak ada yang bisa lihat. Anak-anak dia gak, keluarga anak dia gak. Kau pikir syarikat ni gak nampan, ni gak namagai. Dia juga bisa hidup. Pungalat Allah jagai. Kau pungalat Allah kepada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alena jaga mana terunnya, jaga mana kita pengalat Allah. Cuma ini ni biasa. Yewe pengalat Allah. Yewe aturan apa pengalat Allah. Kita tidak mau menurut kepada Allah. Sehingga maju jaki jalan keluar sudah tidak bisa ketemu. Karena bukan jalan Allah yang kita tempuh. Ya, rezeki juga begitu jemaah sekalian. Oleh karena itu tiga hal ini. Yang pertama adalah kita bertauhid kepada Allah. Dari kum kata tahu maka semua kita nak tahu tauhidnya.
La ilaha illallah nareku tappa mati na de tuna padu pungalla taala maka de nabi ta dalam hadis kursi nareku siruntu pungalla taala dosana siaga siaga ganna pada lino maka dia akan diampuni dosanya seperti juga itu. Yang kedua adalah yang bertauhid akan diberikan petunjuk, diberikan keamanan dan diberikan keamanan dunia dan akhirat dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maka sing la ilaha illallah tayyib, betul-betul kita pahami, kita yakini, kita amalkan betul-betul, kita ikhlas, kita tidak campur dengan kemusyrikan, maka jalan keluar segala bentuk kesulitan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rupa pidalina pengalat Allah, tidak usah kita ragukan. Mesti tolong ke pidalina pengalat Allah. Nah, kira-kira ya jemaah sekalian, ini sedih waktu ya, kita sudah mau masuk waktu lagi. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kita lanjutkan mengenai keutamaan-keutamaan lagi kalimat la ilaha illallah. Kita tutup doa kita, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير تعب القلب.

0: Tenang. Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentra Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adikku di UIM deh.
1: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan, yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, di antaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum. Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.